Saudara, Anda kembali bersama kami, City Park Radio. Dan seperti biasa, pada pukul sesudah warta berita pada pukul 12, hari Sabtu kedua dan Sabtu keempat, program Indonesia menemani Anda. Dan siang ini, Umi Kuo akan menemani Anda sampai pukul 1 siang nanti. Lagi, terima kasih kepada Gary Pengley yang telah menghibur Anda dengan berbagai country musiknya, dan semoga Anda puas dengan lagu-lagu yang telah Gary persembahkan. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan Gary kembali pada hari Rabu malam dalam program yang sama, menghantarkan berbagai lagu country. Saudara, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, akan saya hantarkan sebuah lagu kali ini bersama Sandy Sandoro dalam sebuah lagunya In the Name of Peace. Dan kepada Anda dan semua, dimanapun Anda berada, kebersamaan Anda sangat kami harapkan.

Enaknya sebuah lagu dari Sandy Sandoro dalam sebuah judulnya In the Name of Peace. Dan Sandy itu tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi terkenal juga di Eropa Timur. Dan juga di Jerman, saya rasa. Saudara, waktu menunjukkan pukul 12:13. Anda bersama kami, Umi, melalui City Park Radio. Saudara, tentunya Anda sudah bersiap-siap untuk hari esok, untuk hari Minggu besok, sebuah hari yang sangat spesial di Australia, yaitu Hari Ibu. Ibu adalah seseorang yang sangat spesial tentunya. Adalah orang tua perempuan dari seorang anak. Seorang perempuan dapat dianggap sebagai ibu ketika ia telah melahirkan anak, merawat dan membesarkan seorang anak atau beberapa orang anak, baik anak kandungnya maupun bukan anak kandungnya. Ibu memiliki peranan yang sangat penting bagi anak, dan panggilan ibu dapat diberikan untuk perempuan yang bukan orang tua kandung dari seseorang yang mengisi peranan ini. Dalam bahasa Indonesia, panggilan ibu juga dapat ditujukan kepada perempuan asing yang relatif lebih tua dari si pemanggil, atau sebagai panggilan hormat kepada seorang wanita tanpa memandang perbedaan usia. Dan tentunya istilah mama atau mami sangat umum di Indonesia. Saudara, nanti akan saya persembahkan sebuah lagu Melayu. Namun untuk sekarang ini akan saya persembahkan sebuah lagu dari Tompi yang berjudul apa coba? Yang berjudul Jalanan di Jakarta, Dance Lerus Jakarta. Kita dengarkan bersama.

0: Saudara, sebelum kita lanjutkan lagu tadi, kalau Anda dengarkan sebenarnya dalam berbagai genre dan berbagai bahasa ya. Ada bahasa Sundanya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Perancisnya, dan lagunya pun ada jali-jalinya dan ada lagu Sundanya. Benar-benar sebuah lagu gado-gado yang dihantarkan oleh penyanyi kita Tompi. Saudara, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dahulu sebuah pesan.
1: What you hear on community radio is governed by the Community Broadcasting Codes of Practice. The codes of practice cover matters relating to program content that are of concern to the community, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, www.cbaa.org.au.
0: Saudara, Anda dapat mendengarkan berbagai musik dari segala penjuru dunia melalui radio kita, City Park Radio. Bila Anda ingin mendengarkan khusus umpamanya lagu-lagu dari Italia, maka Anda dapat mendengarkannya pada Sabtu siang sesudah program Indonesia. Luigi Romanelli akan menghantarkan program Italia yang berjudul La Musica Italiana, yang menghantarkan lagu-lagu Italia dari dahulu dan juga dari sekarang. Sedangkan bila Anda ingin mencoba mendengarkan sedikit lagu dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu negara ke negara yang lain, Anda bisa mendengarkannya melalui Music from Around the World pada hari Minggu. Kepada para pecinta jazz tentunya, Anda dapat mendengarkan jazz esok pagi pada pukul 9 sesudah breakfast bersama John Elkham. Dan Jazz Spectrum dihantarkan oleh Sandy Thode untuk esok pagi. Saudara, sebelum saya hantarkan lagu selanjutnya, sebuah lagu Surga Ada di Telapak Kaki Ibu, kita dengarkan dahulu sebuah pesan.
2: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah, yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
3: Cultural Diversity, live and happening on your City Park Radio. 103.7 and 96.5.

Surga di telapak kaki ibu saudara. Saudara, bermacam-macam panggilan untuk ibu dapat didengar di segala penjuru tanah air. Seandainya Anda ke Lampung, mak adalah panggilan untuk ibu. Enyak di Betawi, ema, ambu di Sunda, biang, meme, mama di Bali, inak di Lombok, inong, Batak Toba, nande, Batak Karo, umak, Batak Mandailing, ama, mandeh, budu, Minangkabau, umai, Dayak Ngaju, umak, besemah, ibu, mbok, mak di Jawa Tengah, mak, mama, bonda di Kepulauan Riau, naina atau ina di Pulau Buton, indok atau mama adalah untuk suku Bugis, sedangkan untuk suku Dayak Bekatik, sino, sedangkan untuk Tionghoa, ma. Itulah panggilan-panggilan untuk ibu di segala penjuru tanah air. Malah sekarang panggilan untuk ibu juga adalah umi.

0: Saudara, untuk ibu lagu tadi membawa kita pada pukul 12.30 saat kami hantarkan berita-berita baik dari dalam maupun luar Australia. Dan berita-berita ini kami sunting dari berbagai media, Kompas, Detik, Pols, ABC. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan ekonomi Indonesia triwulan 1-2026 terhadap triwulan 1-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61%. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan P. Ruslani mengatakan, sektor investasi menyumbang sekitar 32% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1-2026 yang mencapai 5,61%. Rosan di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat mengatakan, pertumbuhan ekonomi 5,61% ini menunjukkan bahwa ekonomi kita berjalan sangat baik, sangat positif dari sisi investasi, menyumbang 32% dan dari total pertumbuhan 5,61% atau sekitar 1,8%. Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, meletus Jumat pagi. Dua pendaki warga negara asing dilaporkan meninggal dunia akibat letusan tersebut. Letusan Gunung Dukono memakan korban jiwa 3 orang. Sebanyak 2 pendaki WNA meninggal dunia. Informasi itu bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mendadak terjun ke level terendahnya jelang penutupan perdagangan hari kemarin. Indeks saham pada penutupan perdagangan disebut terbebani dengan kinerja emiten pertambangan logam atau metal mining. Berdasarkan data perdagangan RTI Bisnis, IHSG ditutup melemah 2,86% ke level 6969,39. IHSG sempat bergerak menguat pada awal perdagangan di level 7189,83 sebelum akhirnya mendadak terjun sepanjang sesi 2 Jumat kemarin. Head of the Research MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menjelaskan pelemahan terjadi imbas rontoknya saham-saham berbasis metal mining imbas rencana kenaikan royalti komoditas mineral batu bara atau Minerba untuk mengerek pendapatan negara. Urusan makan jemaah haji Indonesia selama di Tanah Suci menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Haji dan Umroh RI terus memperkuat koordinasi dengan pihak dapur penyedia konsumsi di Madinah demi memastikan jamaah mendapatkan makanan yang berkualitas dengan cita rasa lokal. Hal ini dilepaskan dalam pertemuan antara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi dengan para penyedia konsumsi di Madinah. Layanan konsumsi dinilai sebagai instrumen krusial yang berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan ibadah jemaah. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah atau PE2HU sekaligus Wakil Penanggung Jawab 4 BPIH Arab Saudi, Jainal Effendi, menyebutkan pihaknya ingin jemaah merasa seperti di rumah sendiri meski sedang berada di Arab Saudi. Sementara itu, Apple menghadirkan lapisan keamanan baru di chip M5 yang diklaim mampu membuat hacker semakin kesulitan membobol perangkat Mac generasi terbaru. Teknologi bernama Memory Integrity Enforcement ini menjadi salah satu fitur keamanan terbesar yang pernah dibawa Apple ke lini MacBook Pro. Apple menjelaskan Figur tersebut dirancang untuk mengatasi salah satu sumber celah keamanan paling berbahaya di dunia, komputasi modern, yakni memory safety vulnerabilities. Jenis kerentanan ini selama bertahun-tahun menjadi akar berbagai serangan cyber yang menyasar browser, aplikasi, hingga sistem operasi. Menurut Apple, memory integrity enforcement bekerja langsung di level hardware atau silikon, bukan sekedar proteksi berbasis software seperti pada generasi sebelumnya, dan pendekatan ini memungkinkan sistem memantau dan memvalidasi penggunaan memory secara real-time sejak perangkat dinyalakan. Sebanyak 210 warga negara asing yang merupakan bagian sindikat penipuan secara daring diamankan Direktorat Jenderal Imigrasi. Penangkapan ini dilakukan dalam operasi gabungan yang berlangsung minggu ini di Baloi View Apartment dan di salah satu unit rumah yang berada di perumahan elit. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan dari total 210 orang yang diamankan, sebanyak 125 orang berkewarganegaraan Vietnam, 84 warga negara Cina, dan 1 warga Myanmar. Mereka terdiri dari 163 laki-laki dan 47 perempuan. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada pertengahan April 26 mengenai aktivitas yang mencurigakan sejumlah WNA di sebuah apartemen kawasan Baloview, Batam. Demikian kantor imigrasi kelas 1 TPI Batam, Jumat semalam. Pemerintah memastikan akan kembali memberikan insentif untuk pembelian mobil dan motor listrik pada tahun fiskal 2026. Dengan melalui beberapa skema. Ditargetkan mulai berjalan pada awal Juni 2026, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan ini disiapkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat transisi dari penggunaan bahan bakar minyak atau BBM ke energi listrik. Menurut analisis Anglike, Tasmania kini memiliki kurang dari setengah jumlah properti sewaan kosong dibandingkan dengan satu dekade lalu. Penyediaan layanan nirlaba ini mengambil data jumlah properti sewaan yang diiklankan di Tasmania pada akhir Maret setiap tahunnya. Tahun ini angka tersebut adalah 770, namun 10 tahun lalu ada 1,588. 1,588 properti ini dapat disewa dan tersedia. Tingkat kekosongan sewa bulanan di Tasmania juga sangat buruk. Pasar sewa yang sehat seharusnya memiliki tingkat kekosongan sekitar 3%, dengan angka di bawah itu menunjukkan bahwa umumnya ada lebih banyak orang yang mencari sewa daripada properti yang tersedia. Di seluruh wilayah Tasmania, tingkat kekosongan tetap di bawah 1% selama lebih dari 1 tahun. ABC mengungkapkan detail baru tentang dugaan perlakuan terhadap seorang perempuan Yazidi yang mengatakan bahwa ia ditahan di rumah warga Australia yang terkait ISIS di Suriah, termasuk 2 perempuan yang baru saja kembali ke Melbourne dan telah didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perempuan Yazidi tersebut juga mengonfirmasi kepada ABC bahwa ia telah diwawancarai oleh Kepolisian Federal Australia dan bersedia untuk memberikan kesaksian dalam proses hukum apapun. 4 perempuan dan 9 anak yang terkait dengan ISIS kembali ke Australia minggu ini atau Kamis malam, dan setibanya di sana 2 perempuan ditangkap atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara yang ketiga ditahan atas pelanggaran terkait terorisme. Jumat pagi hari kemarin di Melbourne, Kepolisian Federal Australia mengumumkan bahwa seorang perempuan berusia 53 tahun telah didakwa dengan 4 pelanggaran termasuk perbudakan dan terlibat dalam perdagangan budak. Para penyidik mengatakan bahwa dia terlibat dalam pembelian seorang budak perempuan seharga $10,000 dan dengan sengaja menahan wanita tersebut di rumah. Akfest diprediksi akan berlangsung sukses di akhir pekan ini dengan penyelenggara memperkirakan jumlah pengunjung yang besar pada hari Sabtu setelah awal yang dingin untuk acara 3 hari di dekat Launceston. Wakil Ketua Sam Tolman mengatakan 12.078 orang datang melalui pintu gerbang pada hari Kamis dan pada hari Jumat kemarin berjalan lancar meskipun cuaca buruk sehari sebelumnya. Acara ini biasanya menarik antara 40.000 hingga 70.000 pengunjung selama 3 hari, tergantung pada kondisi cuaca. Jumlah pengunjung tahun lalu meningkat berkat penampilan Bluey pada hari Kamis dan Jumat, yang mendorong jumlah pengunjung pada satu hari mendekati 19.000. Sementara itu, pemerintah Tasmania telah mengamankan angka-angka pungutan penginapan jangka pendek sebesar 5% menangkis upaya independen untuk mengalihkan uang tersebut ke layanan bagi tunawisma. Rancangan Undang-Undang Pajak Penginapan Jangka Pendek 2026 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kamis lalu dengan 22 suara mendukung dan 9 menentang. Partai Buruh menentang rencana undang-undang tersebut, sementara Partai Liberal dan Partai Hijau dan anggota Parlemen Independen menyetujuinya. Pajak tersebut diperkirakan akan menghasilkan antara 7 juta dan 10 juta per tahun. Partai Liberal membawa kebijakan tersebut ke pemilihan umum 2024 dan 2025 dengan menjanjikan bahwa uang tersebut akan dialokasikan untuk dukungan bagi pembeli rumah pertama.
1: Local and live and in our community, City Park Radio 103.7 and 96.5 FM.

Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging dan muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging.

Sebuah cinta yang luar biasa bersama Anmes. Saudara, sebentar lagi pada pukul 1, adalah program dari Italia, La Musica Italia bersama Luigi Romanelli dengan Saturday Afternoon Mixed, dihantarkan oleh Dan Steven dari pukul 2 sampai pukul 5. Reeling in the Years dari pukul 5 sampai pukul 7 dihantarkan oleh Chris Sayle, dan The Rock Music Show bersama Rob Fogo dari pukul 7 sampai pukul 9 petang nanti. Jadi saudara, sebaiknya stay tune bersama kami karena 4 program akan menemani Anda untuk siang, petang, dan malam nanti. You are listening to Istipak Radio, and it's 103.7 FM, 96.5 FM, also on istipakradio.com, as well as through Community Radio Plus app. Following Indonesian program, La Musica Italiana with Luigi Romanelli from 1 to 2, from 2 o'clock to 5 o'clock, Saturday Afternoon Mix with Dan Steven. And then from 5 to 7, Reeling in the Years with Chris Sayle, followed by The Rock Show from 7 to 9 with Rob Fogo. Dan saudara, kita dengarkan sebuah lagu kali ini, Irama Gamelan.

Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.

dan kepada calon ibu juga, Happy Mother's Day. Semoga Anda selalu dikaruniai kebahagiaan dan always. Saudara dari studio Umikua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan minggu depan atau minggu depannya lagi. Terima kasih sekali dan jangan lupa stay tune untuk programa Italia. La Musica Italiana bersama Luigi Romanelli. Selamat siang dan sampai jumpa.